0: Rode nizera karirimbo tinumvise akanyamuneza uri kurakumva neza cyane gose. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse neza. Eh turiko tuyaganande.
1: Razaro
0: hari mwango muri giharo rutana.
1: Eh naho naho.
0: Sawa sawa. Nizera ko aramutse munda mare. Urakoze cyane.
1: Matado wingo na kusia kia ndo bungan wali hani yang kube arpos dai. Nacan hari wambe nu kali kau bije nda kali ni mau kacan hari.
0: Sawa sawa. Leka nyende ku murongo wa kabiri banyeretse ko ari munywanyi yahashitse. Allo.
2: Allo ku.
0: Mwaramutse neza. Richard Karama. Mhm. Gitondo cyita kuri nderisha. Mhm. Ariko Richard waruhagaze n'ahantu hadafata neza. Ariko reka mvi Karama na kirundi munywanyi ku murongo.
3: Allo allo Cloud.
0: Mwaramutse neza.
3: Wabuye hagati mu gihugu uragarasha mu nzira cyabo zongo.
0: Babuhanza nka mu kinindi.
3: Asa munongo bafase kabisa bare bahukumbuye.
0: Neza cyane gose.
3: Reka mbone wewe n'umujyango wa Bwana Cloud.
0: Urakoze cyane.
3: Irani banyu mvise muzo na Bwana Buhanza abanywanyi bari kurumvira izindi ndi kiritsi.
0: Neza cyane.
3: Ego nibe nga mu kinindi reka mbone karaperi za hepfo yanze. Abamesa makuru usagize iradio n'indi kiritsi bagira igitondo cyiza.
0: Yego.
3: Kata juga yang murkoh bela mujanggo anjir lagi kita untuk sih dari kemarin jalan dari tinggal murkoh kecil ni lagi nong home mana nak keluar cina muncul tinggal murkoh lagi kita untuk sih ni lagi kaki hari akhir hari aku muka dua kagongo asin bandanya wita gatandu ada kalau saya sendiri kita sembilan maru aman yang aku ya sih kita untuk sih dari kemarin awak muncul mabung anu hari nuweh hari magam asin kita untuk sih dari mesti kalau orang kau murkoh kat sana kini enggak yang ngaro kemarin dia munggah mungkin Indo norobeli hari ayam saya kira kita untuk sih. Egal sembilan tu bini ko aringgah ikiri, remingga ko kaita, jadi alisnya engga mau musuruk kiringge, rekambone saya kereta mungga, oh, ok musuk, ada gigi tu nafis, apa jaringga mungkin nama, ada gigi tu nafis. Rekambone, rekambone engga, oh, orang sakti ada muterere, ada gigi tu nafis, dan ni bagi orang orang tu pun dikritik, ini apa apa kagera, ada orang orang tu dah cinta, jadi anak muda tu tua, ada gigi tu nafis. Jadi tangi abang mahu nyusun jenis diri, tuhan juga bahaya mengarah mesti pingin tuan yang enggak mulai itu di ekspandanya kita kerana atau mungkin ambat saja mungkin orang yang angge tak mungkin kita lebih.
0: Dapat sih
3: macam mana mungkin ni hari kawan ezir pun tak lima.
0: Sawa sawa makanya rakum banyak mak kali untuk Tel Aviv. Kambe mukirinda kwa Buhanza na Kirundi munywanya ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Mwaramutse neza cyane Imana Zankrode.
0: Bwakeye neza cyane bwana Maitre kwa Fer Nyaranja.
1: Nukuri turashimira Imana n'abantu bakeye na leta y'u Burundi natwe twagiriza Imana.
0: Nuko amakuru y'iminsi.
1: Nukuri ndahari ndumva ibintu mararigize neza.
0: Aho ni byiza cyane gose. Igitondo cyiza kuri nde Nyaranja.
1: Igitondo cyiza kuri nyine mu murongo.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Ujangwa mnyesa makuru radio indundi kilitire mwosa wakari kimigiri kitu ndo siis.
0: Warakumva neza chane gos.
1: Ungenze mwono mfasa wande fransine ni mwono pjasu dirupi zosirine na adraridine na merebe kitu ndo siis. Ungenze mwono data wuko na mwono waringa mwono kimigiri kitu ndo siis. Wuhanza ngai budumbu ya tukiri kitu ndo siis. Nse mwono kingiroku mnyavirawa tukiri kitu ndo siis. Nse mwono warandine kukabu zofunuwa regisi petere kitu ndo siis. Mwabu mwana nyabu ya tukiri kitu ndo siis. Zamdegao mruwada tukitu ndo siis. Ungenze mbona mama kiringaho mu Rwanda tikitondo tiza mbona rasiti ngaho mu gitaza tikitondo tiza ari umuntu bitabiseza ari tugira kitondo tiza twarafute mbona unye saidi ari amukaniria tikitondo tiza mbona ari kumudanda za usa za tikitondo tiza damiano ari amunyamanga tikitondo tiza eka muri rusanga abantu bose bari ko bumviza radio indundi kiritire muhambwe tinyaranza ni ari nibagi uyu finali gatimbira ngaho mu nyankere ungenze mbona unye warandine kukabu zofu nsembonu yuunye tomo zingawa onye mkaseru eka nsembonu yuunye kansula hewa tukirikito ndo tihiza eka ba anubozo waliko mbiza radio ndundi kiritete mkirikito ndo tihiza
0: hewe
1: niwa jena wama kirie vande saa
0: zinaina kubugia tihazoza kime kime mulibi mewa sengera
1: na tane tano susireo na kukariri imbo
0: mkanya karaje
1: ya maoro mkene
0: sawa sawa Urero ninyaranja ninyaranja ari mutambu kumbura ari kabyaranja neza kugira ngo ibintu bibandanye bigenda ku murongo meze neza akaba ari n'umukwafere yemera ngaho Reka rero nene ndamutse abantu bose bari kubara twumviriza bagenda ku mirimo yabo itandukanye tubona abantu bari ngaho mu kininda bitwa ba Jamari ngaho onye mu isoko abitwa ba Birungo bazefere kumuhaba ababuhanza bavuye ku murongo ba Claveri batararonga umurongo ba 5 kilo d'amour mwese manaye mugubwa neza abarasa remi ngaho onye mu kanyosha abarasa mwese manaye mugira ibihe byiza no
3: alo
0: mwaramutse neza cyane gose tuyaganande
3: Mahoro mahoro ndi Claude mazina yanga mu ruziro
0: Claude mu ruziba
3: Ego umugambo kumutamba
0: Claude
3: Ego
0: Sawa sawa ijoro ngijoro gize gitondo cyiza kuri ndeko
3: Asha gitondo cyiza kuwa mutare bose bakwanga mu ruziro ndi mutambo Aho dukorana Onga bashashi nga muzi watakia kukusono shizi
0: Aliko nuhu manu nuhu kwa gomba kutashuraza kurawa shahu muhakanyi
3: Ni mwana mtu ina ziyo shuburu
0: Iyo vishuburu haura gira genzi Na Claudi na kushimira chane gamuru

ziratangura mu gatondo tutaravyuka ikiriza umunsi muzora atari uko isi yononekaye bizoba biruko nyene kuko iby'Imana yaremye bitondetse uko yabiremye mugaba abantu bari hinduriye ibintu mu buryo ukunengesera kwayo atakoba bonamwo mu byukuri iyo aba turi muri Kristo ukunengesera kw'Imana cyangwa ukunengesera kubumana kobaye muri twebwe tugasa n'Imana none abo bantu bavuga yuko ari abanyabushobozi bavuga yuko bakorera Imana Imana tubaravye turayibabonamwo uwo Yesu bavuga ninde adafise ukunengesera kubumana uwo Yesu bavuga ninde uwo Yesu bavuga atababuza kwiba kandi bakibira mu nzu y'Imana bakiba bitwaje izina ry'Uhoraho uwo Yesu bavuga nuwe igihe kirageze cuko abantu bahumuka bakamenya ukuri kandi ukuri kutabaye abantu bazokwama baboshwe reka mw'abantu b'Imana ntimubandanye kwemera kubeshwa kuko Eva ntiyabujijwe kuja mu gihano ariko arisigura ngo ni inzoka yamuhenze ntivyamubujije guhanwa acarirukanwa mu itongo muri iryo tongo umuntu yirukanywemo

kamisigara hari yanye mu rubuga nabagira ati kumbureje mariko nabakurikira kuri radio nirikiti ibintu bemeze neza cyane gose atakashimye natwe ndirindira nk'abanywanyi banyu ari bo bacu ibintu ni 5 kwa 5 imisigaro harakaraka ina baraka.